0: Dan tantarang entam nihiran atau terus tulehan ki?
1: Ini di tengah bingung.
2: Butun terang lo?
3: Cini kuni pun moni mula.
2: Hiram mekya, cini kuni pun bersilang gunang.
4: Dihiran sana mitan tarang buang alit.